Yang tapa kami dibina balik pun apun istirahat yang terong ada tiku yang mata kami nak endai endai. Bila aku kuat kita tiku kena nanon tembula. Enak kena ibangga pakai alosa. Telo tak tiku bikin dah sesa wasi tiku bikin dah. Enak mata kami nak ni kuat. Maybe ya terendini pasi mada. Enak mata kami nak endai endai. Tentu bapa kami dibina kena. Bila kau sakai tu mata tiku ni. Tentu bapa kami dibina kena. Ni rendu ngan dia tiku main telo ini kelu. Akan tentu bapa kami tak kira tiku enak buku ni bengarabin enak bata-bata ni bengarabiongo enak kena wasi tiku na itu tuku binaka kabar ibang kata tel tiku ngan kena na nonton bola okenda na sati ko enak bunoli bungo wasterne kabar kata lengan kena Australia bura-bura raramba. Ia na mata kami nangani kuah usaha nanti bayar tal tong mandai ni bi kim ni bi kos engkau siam mati kau maya na mata kami nangani kuah kos engkau siam mati kau maya na biu libu libu ni bi engkau yang ni radio 2 FM 98.5 kos engkau yang nanti kau minggu rindu ti kau bi kau nambi lawai kata kata kau ondam beti kau dalam beti kau nanu radio ondam beti kau yang nalom ni nomu living room sen nalom ni nomu roomu sen nalom ni nomu motoka usaha bayar na bang bulat engkau ni bi kim ni na sanggar vita beti kau so tiko bak mata kelela ya nan rakim batam batau ngo bikin tu serne apa yang raka bang bula tiga ni bikin ni ke bak kau ni siam tiko mai ena benua oni bengara bitiko kena ena mata ka bina ka indai bikin ni na matua sang ni ndong le da bikin ni ena be mata ni bak ruai sang ni ndong le da bi angas na bau na turangan ni na lawa mai na san na ra ando sang ni do na na makitung mai ena be bak ruai tu doko ena ke ando labi na na retio me barongo da na vinga ravi ena be baro ai to do sara gas na bau barong ti me vilo u de na mata ka vina ka ni kwa bulu vina ka yan vina ka arna yan ra ba mbo ti ni to ti ko na bulu mana ya se ni koro o ba ka ti ko ti ko ong kino ngori ia be ia ke bu ni to do sara na ital tala gas e ni be matalotu yang oi kristo buku-buku ni tala-tala leo ni matambuwa siya tui rara wiki muni narandini baka yang naka baka mbula tiko ya ni wiki muni ena mataka vinaka endendai ena baka lebu nangkara vita vitiko ena buku ni baka lisu itiko na yalo melius tiko buwana kalu ena baka tahu tiko tini ngaunongo baka yang tiko ya ni wiki muni to doksara na leo ni Seventh Day Adventist na leo ni lotu kavitu ni bingarabiti ko na singa vinaka ni kuwa na bunua dhabanga na yase ni koro dhabanga ni bingarabiki na eserne se Australia raramba sabaka yang raka baka mbula tiko yani nando mo ibiti eserne se angin nando mbule thabi kemu ni tiko ena vivakaro wa itodoko Happy Sabbath ibe kemu ndo ena mataka vinaka endendai. Ia nama tak kami nak ni kuau, anda mendo talman tangan serva ku spill weekend. Kepa kau iko maru tak tiko nana menu singa ni sudu, nana singa ni kuah. Saya nana be singa sahoti, ausa bagaian ra, kau baka nui nui bina katal tengaya ni. Ena buku nato na mata timi. Nindo mui biti serne, ena buku ni nana menu nama maru tak tiko. Saya ni sa maru tak sahoti, nana menu singa ni sudu, ena bula onggo. Waya na bula o kosita. Enda sa siro sombu taletiko. Ena loma ni ambaki ongo rona undolu rosa vulka ono. Kanda sa nabagara ulaki waka dhabara taletiko yani. Ena mataka vinaka nikuwa. Kasabaka nuinu vinaka tiko yani. Nandomu iviti eserne. Iwe kemu nito doko sara. Ena mataka vinaka indinda. Iete indomu tanga na serba kuspele wikenda. Ena mataka vinaka nikuwa. Menda na vea. We nonu miti nga kina ena buku ni tavi ena saba kai tavi tai kenda tiko kina ongori ena mataka vinaka ende ndai.